0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Saya mau datang ke Betawa Mati di Mugendi karena time kita yang makan Betaruga King nanti kageria Wimwaro. Ini apa stendi yang mak buang kan mak buang nampun dah. Ini kami makan baka mono konca dasu ya Mugendi. Area ya cuma lagi kumi dah kenda ni ada yang mau ni enggan aja mono. Apa enggak di sini kira ni bangku kira. Ini tuh mesti kangen kiri apa tuh naja sini tuh tuan angka nana apa kina mata konsias kina kanjo nando yang mana apa tuan nana apa. Wei mau orang itu le, nani kami mereka mau yang buku nega tu le.
2: Kau yang majit tuh betul apa kini ka? Yang mau tuh dari rawa kampung yang ada sako. Kau aku stage na nendi kangen kiri yang diorang mau orang mono. Ani enggak gua nih kebini kia gua tuh atura. Naga kebini kiri kiri tegua nih mungkin enggak. Naka lemi magi. Dulu mau buku dia Wei mau orang mau itu le. Nado malah di kangen kiri kami mereka nih kita tuh gua gua siarira.
0: Wei mau FM. Yakaniko.

Radio Kutawira, kambing dari Kewara Haso, butik kambing dengan Otangwa. Naman dari Agutra Tura.